Program ini dipersembahkan oleh Martians Go Home. Program ini disusun secara khusus untuk Anda. Program ini mengandung elemen-elemen suara artifisial, tetapi juga momen-momen kebenaran. Beberapa bagian mungkin sulit dimengerti, namun ada juga yang sangat sederhana.